ko Maria amenya ko umwana afise munda azokwitwa umwana w'Imana. Luka igice cya mbere umurongo wa 32 kandi Luka igice cya mbere umurongo wa 35 niko avuga. Imana ubwayo yarashingiye Yesu Kristo naye ko ari umwana wayo igihe Yesu yabatizwa kandi yabivuze inshuro nyinshi. None bigenda gute ngo mukinjana cindwi haci imyaka irenga 600 uwitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari kumwe na maswahaba biwe bemange maze bavuga yuko Yesu atari umwana w'Imana? Mbega Muhammad yomenya ibya Yesu gusumba Yesu? Ikindi kibazo, mbega Muhammad yoba azi Yesu gusumba Yesu? Ikindi kibazo wiyumvira, mbega Muhammad yoba azi Yesu gusumba Imana? Mbega Muhammad yoba azi Yesu gusumba malaika Gabriel? Kibazo, mbega uyo Muhammad yoba ari gitangaza nimba ashobora kumenya Yesu kubisumbya malaika Gabriel? Nimba Muhammad yoba azi ubwenge gushika amenya Yesu gusumba Imana ubwayo? Ariko kandi byo bitangaje ko Muhammad amenya Yesu gusumba Yesu bwiwe. Mugenzi, mbwira umuntu yo kumenya gusumba uko we wiyizi. Byo bikomeye cyane. Nimumbwire nk'umuntu yavutse mu mwaka w'1920. Hama kuri karanga muntu yiwe hakaba ari ku izina rya se. Uyu muntu yo bashaje cyane. Yo amaze kurenza imyaka 100. Maze hama uwo muntu atakiriho. Haciye kinini atakiriho cyane yarapfuye. Maze nko mu mwaka uyu mwaka gacadu ku muntu uhundi muntu avuga ati burya urya mwana ni yaruwa naka. Ariko kukuba rukuri kuri karanga muntu uwo muntu biraboneka yuko yari umwana wanaka kandi yabayeho nabaziko ari umwana wanaka. None uhundi muntu gaca yaduka mu nyuma wa muntu yarapfuye ati mbere uwo muntu yadutse akaba atigeza nabona uwo muntu. Umviriza neza, uyo muntu yabayeho mu 1920 agapfa. Uyu muntu none mu nyuma kaduka akavuga ngo bujya naka ni yari umwana wa naka kandi uyu muntu ariko arabivuga atigeza namubona. Icyambere nagomba nakubwiye, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yigeza abona Yesu, ntazi nuko Yesu asa. Kabiri, Muhammad ntiyavuganye na Marika Gabriel. Muhammad ntiyavuganye n'Imana. None asumba Imana kumenya Yesu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumbe Marika Gabriel kumenya Yesu? Gatatu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumbe Yesu kumenya Yesu? Ibibazo ni wabyiyumvira ko mugenzi. Byiyumvire neza. Reka rero turabe neza. Iki cyiyumviro cyo gupinga ko Yesu ari umwana w'Imana iyo caturutse. Caturutse he? Icyiyumviro cyo guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana nikiva ku Mana kuko Imana ubwayo yishingira Yesu Kristo ko ari umwana wayo. Nta nubwo kiva kuri Yesu bwiwe kuko Yesu bwiwe twabonye ko yishingira ntaye ko ari umwana w'Imana. Nta nubwo kiva kuri Marika Gabriyeli kuko Marika Gabriyeli ari we abandanya gushingira Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ahubwo kiva

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo.